0: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahun.
1: Dari
0: junior,
1: jumlah
0: masih junior masih itu.
1: Dari jumlah tersebut 87,6%-nya itu adalah perempuan. Angkanya juga terus naik selama 56 tahun berturut-turut, sejalan dengan tingginya harapan hidup di Jepang yang mencapai 87,33 tahun untuk perempuan dan 81,35 tahun untuk laki-laki pada tahun 2025. Mungkin di satu sisi ini nunjukin bahwa sesetres-stresnya hidup di negara Jepang, mereka punya angka harapan hidup yang cukup tinggi.
0: Iya betul.
1: Beda sama di sebuah negara yang ada tuh yang gue sering dengar, gue kayaknya paling umur 60 sampai 65 tahun, udah cukup itu.
0: Udah capek tinggal kayak begini semuanya.
1: Bisa sampai 70 tahun itu ya syukur-syukur banget itu.
0: Iya.
1: Berarti itu artinya
0: ada Tuhan tuh satu negara sayang, yang begitu tuh, iya.
1: Tuhan masih sayang sama gue, ya gue berarti paling masih disuruh tobat atau disuruh untuk menikmati waktu sama keluarga. Ya, 70 tahun
0: masih negara tetangga juga kayaknya tuh ya.
1: Iya. Kalau 70 tahun disuruh nikmatin kehidupan, berarti duitnya harusnya bisa banyak banget sih itu.
0: Betul. Oh iya. Karena kan kalau di Jepang itu banyaknya kayak pensiun itu. Di at least yang gue lihat di drama, terus juga lihat di anime apa semuanya, kayaknya lansia-lansia itu mereka pada saat sudah pensiun ya kan ya. Kita ngomongnya dari pensiun dulu aja.
1: Iya.
0: Mereka biasanya pindah ke
1: desa-desa.
0: Desa-desa
1: yang gitu, lebih kecil.
0: Yang apa tingkat stresnya juga lebih rendah gitu. Terus juga kayaknya enak aja interaksi semuanya. Bahkan sebenarnya mungkin di Indonesia juga banyak. Cuman ya itu tidak terdata aja gitu. Karena kan kalau di Indonesia kadang masih banyak kayak ditanya umur berapa, KTP ada? Enggak. Umur berapa sudah? Enggak tahu. Lahir tahun berapa? Pokoknya waktu itu masih zaman ini. Waduh, itu
1: pokoknya terakhir saya ingat saya ketemu Kaisar Hirohito deh.
0: Waduh. Berarti kalau di Indonesia let's say misalnya 100 tahun, berarti 2026 itu 1926. Dia lahirnya tahun 1926.
1: Tua banget.
0: Apa yang terjadi di Indonesia tahun 1926?
1: Bentar. John, itu ya ya. Enggak. Gue ingatnya perang di Ponegoro apa ya. Ya 1926 Indonesia udah mulai modern lah. Gue bilang mulai.
0: Nih. Pada tahun 1926, Indonesia saat itu masih bernama Hindia Belanda. Bahkan namanya masih Hindia Belanda. Oke. Belum jadi Indonesia.
1: Oke, terus.
0: Pemberontakan anti kolonial pertama oleh PKI.
1: Oke.
0: Jadi
1: 1926 itu.
0: 1926. Ini tanggal 12 November 1926. Peristiwa paling masif pada tahun ini adalah pemberontakan PKI 1926. Perlawanan bersenjata pertama berskala besar yang diorganisasi oleh Partai Komunis Indonesia untuk meruntuhkan kekuasaan kolonial Belanda. Oke. Terus
1: berarti orang-orang yang udah hidup 100 tahun lebih bisa jadi mereka veteran-veteran yang ada di tahun segitu juga.
0: Enggak.
1: Tapi yang enggak juga
0: mereka
1: ya.
0: Mereka baru lahir.
1: Yeah.
0: Terus 31 Januari 1926 berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama di Surabaya, didirikan oleh ulama tradisional dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asyari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah.
1: Banyak banget yang terjadi tahun 1926 ya.
0: Terus peristiwa lain yang terjadi di tahun 1926, Kongres Pemuda Indonesia, ini tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Itu lagi. Ya, rata-rata itu masih, berarti ini masih zaman kolonial pemberontakan Hindia Belanda. Berarti masih Belanda tuh di sini.
1: Masyarakat kita baru mau bangkit lah istilahnya itu. Udah mulai bergejolak sama penjajah-penjajah.
0: Langkah awal politik Soekarno setelah lulus dari Technische Hochschule. Sekarang itu namanya ITB tahun 26.
1: Soekarno baru lulus kuliah 1926.
0: Soekarno menolak bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda dan dia lebih memilih mendirikan Aljime Study Club di Bandung yang menjadi pondasi utama lahirnya Partai Nasional Indonesia pada tahun berikutnya.
1: Mau bahas sampai sedetail apa ini kita, Pak?
0: Gempa bumi di Padang Panjang tahun 26. Itu mungkin gempa bumi di

0: misalnya ada gitu kan ya, orang Minang yang ibunya gara-gara panik tahun 1926 itu gara-gara gempa akhirnya lahir dia, itulah namanya gempa. Anaknya itu kemungkinan lahirnya pas gempa. Lu bayangin hidup sampai sekarang.
1: Gue sih kayaknya juga, ya gue gak tahu ya, mungkin sebuah negara berpengaruh dengan harapan usia hidupnya. Kalau di area sekitarnya nyaman, tenang, iya, dan mereka bisa menikmati dunianya dia, pasti punya kepengenan umur panjang. Tapi kalau misalkan ada sebuah negara yang, aduh pemerintahnya kok begini, aduh lingkungan sekitar gue banyak kriminalnya, aduh lingkungan gue kok begitu, banyak ada aja masalahnya pokoknya. Kayaknya individualnya juga gak pengen banget punya umur panjang. Gue sih, gue gak nyebut negara apa ya, tapi ya mungkin kan itu bisa terjadi.
0: Iya betul.
1: Ayo 50 udahlah, udah gitu.
0: Tapi ada loh di
1: dekat. Pokoknya 30 gue playboy, 40 punya rumah, ya kan? 40 punya rumah bagus.
0: 40 pengen punya rumah tapi umur 30 pengen jadi playboy ya. Lo nyari duitnya di situ.
1: Iya, kali aja. Orang banyak kok. Ada tuh yuk negara-negara yang banyak tuh yang gue lihat ada cewek-cewek posting. Gue nggak pernah ngeliat dia kerja, nggak pernah ngeliat dia apa. Posting pertama kali dapat mobil dengan senyum sumringahnya bilang alhamdulillah. Iya, yeah, gitu.
0: Terus juga, biasanya kayak gitu punya butik juga ya.
1: Iya. Tapi gue gak pernah ngeliat dia sama kerja atau gimana gitu.
0: Ini pengusaha skincare.
1: Kok makin detail.

0: punya kalian. Kita pengen tahu proses lebih detailnya setelah kalian interview sama kami di sini, terus udah proses-proses lagu dan sampai akhirnya ngedapetin genre-genre baru juga, EDM masuk ke album baru kalian. Nah, judul album barunya apa?
1: Loli First.
0: Apa?
1: Loli First.
0: Loli First.
1: Okay. Dari kata Lollipop Universe.
0: Lollipop Universe.
1: Yes.
0: Maksudnya gimana tuh Lollipop Universe?
1: Ya, jadi ini menarik sekali ya.
2: Asik guru-guru, asik guru gembul,
3: guru gembul referensinya Ferdi.
2: Asik
3: guru gembul.
2: Asik keren banget.
0: Bisa ya, bisa tiba-tiba. Jadi ini menarik sekali ya. Oke.
1: Pikiran aja sih. Jadi Lollipop, kenapa Lollipop adalah satu ikon yang objek yang sangat yang ikonik buat WMC gitu ya, yang sangat melekat di WMC itu karena dari banyaknya warna yang ada, itu menjadi satu.
0: No.
1: Dan itu sama dengan kayak lagu-lagu yang kita tuangin di karya-karya kita. Jadi itu makanya tadi ada EDM, terus tiba-tiba ada apa tadi?
2: Ada yang pop ballad.
1: Pop ballad.
2: Blues
1: juga ada gitu. Itu sama seperti warna-warna yang ada di Lollipop ini gitu.
2: Jadi ngeibaratin warna di Lollipop itu adalah genre kita.
1: Genre kita.
0: Saking banyaknya warnanya gabung jadi satu di album barunya WMC yang judulnya Lollipop Universe.
1: Benar banget.
0: Berarti apakah ini nanti akan nyambung ke universe MCU? Apa DC? Nyambungnya kemana ya kalau boleh tahu?
2: Agak jujur janggal.
0: Kalau antagonis sih masuknya ke DC sih. Nah, tapi akhirnya ini kalau ini aku mau nanya nih. Dari nama Lollipop karena banyak genre, ada tadi ada country, ada EDM juga, ada pop ballad. Tapi kalian nggak takut pada saat nanti karena terlalu banyak warna, akhirnya orang-orang jadi WMC ini band apa nih gitu?
2: Sebenarnya untuk ketakutan itu kita nggak ada sih, karena kita sebenarnya lebih ke kita-kitanya dulu gitu. Kita benar-benar bikin, karena kan buat nyatuin si isi kepala, si visi, misi itu kan buat anak band kan susah banget ya, buat ngeleburin ego gitu kan. Sampai akhirnya kita tetap band pop sebenarnya, tetap dengan lirik yang
1: pop sih,
2: kita bikin subgenre sendiri kebetulan.
0: Apa namanya?
2: Lollipop.
0: Pop yang warnanya lebih banyak lagi.
2: Jadi secara lirikal kita tetap nulisnya as a pop culture banget gitu kan. Tapi secara musik kita bisa bawain sesuai moodnya gitu. Misal ada beberapa yang memang moodnya pengen marah, udah kita kasih sentuhan yang memang distorsi, high gain gitu-gitu. Tapi di saat kita lagi pengen lucu, ya kita main
1: baik. Ya, gampangnya kayak misal permen. Kalau misalnya permen lemon, rasanya asem-asem kan? Gitu. Nah, tapi kalau permen kayak coklat lebih ke manis. Nah, itu sama aja kayak karya yang kita tuangin gitu. Jadi kalau kayak suasananya itu marah, ya kita mainnya agak lebih ke apa tadi namanya?
2: Apa?
1: Boleh sebutin nggak?
0: Ngobrol dulu nih di luar.
2: Apa? Ya, kita bisa kasih sentuhan pop rock gitu. Salah satunya ada lagu
0: distorsinya
2: di. Iya, betul. Ada di Paper Thin itu.
1: Paper Thin,
2: ya. Dan bener-bener tulisnya yang
1: marah gitu.
2: Harus marah lah.
0: Gitu. Jadi emang ibaratnya ini lagu juga kita lihat dari liriknya, teman-teman juga kalian lihat liriknya, apakah ini liriknya ini emang lagi senang. Kalau senang ya kayaknya enaknya dipakein genrenya begini.
2: Dalam proses kreatifnya kita justru sangat menghargai si penulisan lirik itu sih. Kayak dari penulisan liriknya gimana, terus dari yang nulis gimana, pengennya moodnya dibawain seperti apa. Nah, dari situ sih.
0: Saking berwarnanya musik kalian di album Lollipop ini, jadi sebuah kesulitan juga gak, Fer? Now?
1: Enggak sih.
2: Justru enggak.
1: Malah lebih gampang sih. Karena kita menghargai setiap kegenuinan dari sosok penulis yang lagi nuangin karyanya dalam suatu emosional tertentu gitu. Jadi kayak misal ini adalah uniknya WMC, kita enggak berubah ya. Kita dari dulu itu selalu setiap kali workshop itu bukan kayak kita bikin lagu apa ya, enggak. Tapi kita itu lebih kayak ke hari ini ada apa nih gitu. Ada yang punya cerita apa,
2: live update
0: dulu baru ke buatlah lagunya.
1: Benar.
0: Gitu. Dari kalian semua siapa yang paling banyak cerita baru tuh? Tawanya gak enak banget. Berarti nanti kalau misalkan kita ngedengerin album barunya WMC nih guys, di situ kan pasti bakal ketulis

0: habis itu yang nyiptain siapa. Nah itulah yang paling banyak masalah.
1: Oh ya, 20K baru di spill sih.
0: Karena kan akhirnya dilihat lagi ini masing-masing. Berarti dari 12 ini semuanya ada atau emang kebanyakan siapa gitu? Apakah semuanya ada?
2: Semuanya menulis.
1: Semuanya menulis.
2: Dan dalam prosesnya kita semua ada gitu dalam prosesnya. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi walaupun triggernya dari Ferdi, tapi kita semua yang lain ikut.
0: Kok ngelempar triggernya dari Ferdi? Kok ngelempar? Kan dari tadi kan kita masih belum tahu nih. Tahu kan?
1: Soalnya main drama emang dia.
2: Oh gitu. Oke.
0: Okay. Soalnya kan emang dari tadi kan belum mau dikasih tahu.
2: Kan dramanya juga sama you.
0: Berarti emang ibaratnya okay, kita punya. Kasarnya ada premisnya dibawa oleh satu orang. Setelah itu yang lain kayak kayaknya gue pernah nih ngalamin kayak begini juga. Gue nyumbang cerita deh dari sini deh. Jadi kayak gitu jadi semua orang punya rasa memiliki di satu
2: album. Betul. Nah, justru itu yang kita kita sasar di album pertama kita tuh itu. Karena kita kan udah lama banget sebenarnya Bimsi kan ya mungkin ada dari tahun 2023 ya, tapi untuk karya yang benar-benar kita stabil, kita yang nulis terus, itu baru terjadi ya di sekarang ini gitu.
3: Gokil. Akhirnya lima-limanya bisa saling luangin ceritanya masing-masing.
2: Dan justru kayaknya pengalaman kita kemarin tuh justru susah di saat kita mau bikin gini, tapi kita nentuin satu genre. Bagi kita tuh kayak susah banget gitu.
0: Malah
2: kita
0: jadi menerimanya terbatas
2: gitu. Jadi terbatas gitu. Ide-ide liar yang ada di otak-otak kita masing-masing tuh justru susah gitu biar bisa keluar gitu.
0: Bahkan mungkin ada pada saat mungkin di satu lirik di satu lagu gue nyumbang cerita di sini yang gue rasain, tapi pada saat itu gue rasa marah. Sedangkan dari yang lain ceritanya kayak ini kayak kita bikin jarinya seneng nih bisa kali yang kayak gitu-gitu juga. Jadi itu ngaruh juga semuanya.
2: Ngaruh.
0: Dan itu akhirnya semua orang juga ya udah mencari jalan tengahnya sendiri juga ya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul.
1: Karena setiap lagu itu punya emosi yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak gak mungkin kan kalau misal emosi kita lagi marah gitu terus kita lagunya lagu lawak kan kayak maksudnya kayak gak mungkin kan. Kita pengen ini tuh tersampaikan gitu di pendengar juga.
2: Bahkan kita saat recording pun kita ngeset gitu di saat kita hari ini recording lagu ballad gitu ya. Kita di situ ngeset gitu studio, mungkin lampu ada yang remang gitu. Lampu dimatiin.
3: Biar apa moodnya sedih
0: biar gak kelihatan. Biar gak kelihatan.
2: Males lihat muka Luna.
1: Hemat listrik lah ya.
2: Terus tone-tone dalam kita rekaman dijaga gitu. Jadi gak ya high tone gitu-gitu.
3: Ya. Itu jadi berat buat kamu gak tau sebagai vokalis? Karena setiap lagu kan ini pembawaannya beda-beda nih.
0: Iya.
3: Tiba-tiba

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

That was Float dengan Pulang. Lagu yang baru aja Farah mainkan pastinya masih nemenin kamu di Suara. Ya sahabat Suara, selain di on air, sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikutan yapping-yap,